0: nung hati wo hati ni manirok tubui fahi manok. Nung park je jaka berai mani jaka tuyung tuijlang tuima amti hai thai roko nung kuchung te kukruk kaham tong nani pakai abuni gana gini wo plastic ni manirok takhi bidi. Nung jesuk simani hai nung jesuk saiman mani hai plastic nu rugi hojak mung abo nung simani suk buinobo sanani chaitokti. Hello, hello, belai belai kena phone ka ham bai mamu si song pai khana nang khena
1: pai sa asri ciri kita sarobot obot sim pai sa
0: wa
1: Kaya
0: pun boleh payi kok mami song payi kata. Ba. Nanti tabu mami song payi, cung
1: payi
0: kok sabai payi, tamu
1: kelainai saya
0: kedi. Oh, tanti kangsa tongko,
1: Nogo
0: kanal itu Belai keno kan thogo. Nogo ni ni cak bay thang bay tak mani rihun ke. Tor mani bay lock mani bay belai baksa ya di ba. Bazar ni pay mani hun ke romdi abo kisah chicken rok pono manjak turungu. Bara rok pono manjak turungu. Hun ke belai ki belai koto ramdi rok manjak turungu. Ke
1: bazani rong ke apo ring nai rong ke sesang prarok
0: bong ih sesang prarok to tip tik ya bai
1: ya bai tang mang ke bai to tiang na hari ti pole tak tak kham kham bai jong
0: abonota bele bele khino tong thoka ni ni au tini ni shal ni rutin khana goi tini ni shalo nang tam tam khlai nai abono khana goi tabo ki cheng plastic nu rugi koklam salai jong bai
1: abo khana jong
0: ai ih do
1: Ah,
0: mau kita kerjanya mana sih wana? Do. Kalau macam
1: kayak.
0: Do,
1: sadi. Plastik saja apa? Panas sekok
0: kerja apa? Oh.
1: Seluruh dunia plastik ni, pemangsa. Jadi kuno samun dong sih.
0: Hmm. Neng
1: plastik
0: no, semua
1: Garapan umput ini, sit ni, engkau ni. Macam no plastik jadi orang manis senam le. Garapan tabung neng sok mana panjang neng pasal sok mai mangla.
0: Apa no? Kokhe, to kokhe tabung ram di bayi, tabung seng sana nang sana thang mani. Karena plastik tu every hoyar. Mani joto jangan plastik mamang no tabung, maximum no ta. Karena fiaba neng dakti no nos tonggi thang nai amte hai plastik no use klay ya woi. Rom ni tabu seng bazar aku thang ke plastik ni bag atau poly bag rok boi seng bazar hati tu bu ya di ba tabu tu om ti heke nukja kha je mui kutung rok suri si plastik usah dalai siu mai kutung rok mui kutung rok.
1: Abang mana mai om Maya?
0: Dosa di.
1: Oh bazar aku puri terkari plastik ha abu plastik on dai tu sih ka.
0: Abang no.
1: Kan ini je kuno. Mangsa mui serok boneng plastik on dai tu sih
0: ka.
1: Kan abu
0: Apa cini besak ni bagi beli no hamya?
1: Sang ni bagi besak sa hamya.
0: Kaya
1: apa neng? Kaya kaya bag sini situ ya. Plastik tu saya mana busuk busuk.
0: Aau aau aau.
1: No kau pemar orang nugu.
0: Apa no apa no?
1: Kaya apa? Apa neng? Hamil tu ya plastik tu tahun ni dikhai. Plastik ni jam ko jatuh no. Jeku no dagang naik plastik ni. Karo. Apa Tukri bahat ini tu manuku. Jadi tabu kengakai abo jatuh no. Saya pegi abo biat ya, hai ingkang mereka.
0: Aau aau aau.
1: Biat biat cara.
0: Hati itu thang layu.
1: Thang layu. Biat kaca kaca biat keris ya hati thang itu lah siwa tu itu manuku.

Adi angke lem kereng pandau sini kena tutup resam huni bising ti sini apa pandano sengkiri layana. Tapi kena badi prohol depormani kuk tui resap sah resam mengno.

0: 过
1: 啊，不能讲苦，不才提价噶，改下改，应该带几下带个人了去提价。啊，不然今年改的不好个，苦开面呢。
0: 是的，新年来钱多，到时候啥来钱多了，还有外面那个木头当个肉呢，我就说的啥来呢？
1: 新年大，该再来铺吧，来些个不咯？该新年大不当个不才有上提价嘛？大概是个七个来问提价。这啥来？这啥来？应该啊，不个哈巴，唔好个，不得个呗。应该爱听卡。hook tang lagi ada sabar yuk, sampai si saman, saman, hai ada sabar aja, rasa lagi aku habang koru, beri rak betang koru apa, engkau hook tang lagi ya, hook ada sabar ya, engkau jek kena kahang kahang ada sabar ya, engkau nak lagi hari ya, koksi kelar ada sabar ya, hai jatuh kerja ada sabar ya, hai kerja engkau sih ni bapu bo, jatuh kerja kereng, engkau
0: hai sih, engkau nolong ni nogo bezotan cuma hai ni bahasa bo kereng po, engkau ni naman thane bunun kisah misa serang kana ni bapu kereng po,
1: bapu kereng.Bapa tak ikut jadu kerja batera kerja sabu yo, bui bai. Engkau borok sih naga suak bosun samung tang lagi la, bosun samung tang engkau jadu kerja raw kerja sabu yo. Kerja sabu ke itu tu tak kena tang tak ikut suki bai kerja kerja ba sah nok ba aku sah tanggai tu. Engkau borok sah ganau kai butuk semua yang lagi kerja sabu aja. Sih nipi songro bapa engkau kerja sabu yo. Kerja ke kena tang kau hak kerja sabu arab thaja kena umanu.Orang thaja kena uman bla, engkau kerja bla engkau antara bos atau kerja kerang, tahu macam kalau sah perang tengai, heman dera, tahu macam kalau dera kerja perang tak borak, engkau antara bos punya bateri sabu yo, engkau antara bateri sabu kau bateri lagi bang tangu,
0: hai kemang neng serengi kibul kata, orang tangte orang kena tahu macam no,
1: sereng kata engkau arda lagi tangga ruk kena bo, engkau sih para bo bosun sama tangkai, jatuh kalau sah bateri.Bata bata risalu, salah kaisa, beri kaisa ke risalu. Engkau arah wah hubung aik kena wah. Engkau arah thaisa mana, orang thaisa kayo. Engkau bunyi kenyal aik engkau kenyal lamza ku. Kenyal lamza kati engkau beri kabi payu, palkeu dah udah kagai. Palkeu dah kap kau kenyal lamza thang kau terseng lamza thang mula engkau kenyal kamu na seng seng gitu payu. Aku kenyal kamu na ta,
0: hasil.
1: Aku kenyal kamu na apa jono, kenyal kamu wah ang manu.Hamzulah perlu kamera, Samiri lah perlu kamera, berapa mana? Arab bukan aku, Arab tangkai mana?
0: Aku tu pagi rok berorza kengkut dok. Kalau kamera, amah ke kabi kisah kabi ini, kok kok thayu kholi ni kabi ni payah, apa tanggo? Tabung jora rok le, amah ini ana.
1: Tabung tu, kamera sih kerja kah sambar sih kenya, bercela sih malai leja.
0: Enggak, tabung kita mbahin nukun.
1: Phone mana kok salai ye?Nale, sila hasilai berisi sahaja lah. Hingga bukan kamera tang mata bukai dia. Apa le?
0: Agi kita mesti sahaja lah. Hai dah, apun bagi nama kau lah.
1: Apa kamera kah? Tapi tulan ibu papa berisi buah sih macam bazar malay lagi. Nale, yurai betul ye. Kanya bagai. Hingga sila beri le malay lagi ya. Nuk nuk lagi ya. Hingga bunyi nuk para oh para nuk para thana kah to apa nuk para buburuk malay lagi ya. Tapi nahi lama buka hamkurai. Nuk nuk lagi sila pasi ni.Engkau nong ni kipi, muka hana kipi kalau nak kasih ingat iba. Ia aman bagai engkau kamdor, dor ke pakai dengan ke palik itu, pakai ke palik kerja kamkan orang kena ke kaham jagai, buma kabo, kenya kabo, takhu buku bayi pon, bapang kabo ke, ya kerana si kabo ya, si kerana si palik itu ayat alangku. Ode kenya aku suhai panangan, sajang ke palik itu, ustaz ke palik itu kau lap, tegak tangku.
0: Hai betul dengan
1: nu palik tegak tang, palik tegak tang ke dawai telangai kai le.Kena buat harokat tu, tinggi harokat terang kaki, tanya nak fungsi, tanya di proses kayu.
0: Tangi apa harokat mang matalang lainnya? Agi palki rogue, agi harokat matalang life.
1: Harokat matalang mana? Oh, tahu nak kari berpas tangi meyapla. Harokat itu matalang kena fungsi hima tangi. Oh, tahu zuranya yang matap dokni yang mandeyo tangi kanya kita, wajalai kai meyapla.
0: Telomero bayi ayam way sebenarnya bisa mengandung kita mengenai sa.
1: Apa himi matang lain?
0: Asal hasil loga gigi palki roba hidup himi lainnya.
1: Palki bayi apa himi matang? Himi matang lain kini hasil langkai. Ugan angkara palki bayi hata. Ang niji kaya jeng masa himi matang. Engkau. Ang ani beri ni parang kaya sampai sama way sen jumpu hasil. Engkau yang le mandi jangka way sen himi salsa sekarang himi pungi siming himang himang himang himang salah orang soyu. Salah orang tang cuci kolej jasla.Aku leh ngah tangga cari ke, aku leh pergi kui tanya sama kerja.
0: No, ngah ke sikla rasa ngah tangsa kenalan, sikla kau tak ini cakap, tangsa ngah dah ini cakap.
1: Siapa sikla?
0: কক্সিক্লাস কাজে খালাই তো কবা কক নিথানী সঙ্গে তিনি সাইব মানক পালকি বাই তালং মানে হাই খাই মানে কাইলে বাড়ি তাম তাম।

0: pagi kap layu tabu ke kap nai sikir kya kana lain tabu kinki nin risa mung no
1: ana maya bo khno to ya babu bo khno lage dagale sake pe ke pe sakle ya maya bo khno to ya babu bo khno lage ana le kobong le kosok mukto yamane yobo yamasu siye yobo babusu siye ane kobong le kosok mukto yamane yobo yamabu siye yobo babu siye yamale sabaksa yobo kabaksa yenge Kabaksa yang wapan baksa yang yek Serai ni simi nukui pai mani Omanai ti nuk Omanai ti Yani lai Babu ni yani yamani yai Olo ki yang le thang puru nano yang nuk bu mani Yaki serai yuk Na bari bari bari yu shen ke nyang bai sarak bak ke nyang mai tuk saramui Kubui teng tuk kubui teng teng lai mani Daka ni bai yu yuko teng puno Nini yasuku yani Oyako nang mani tongku yasini marik Tongku yasini marik Amunai te Thakutile Mileka kumto, omotomka munaiti bak Laipang le tanana te karu karu munaiti tararu naito Ruru munaiti bak Omunaiti bak Makang na naidea kapuya tongna makang patay la nini Yaktang na naidea kapuya tongna yaktang muya sok nini Munaiti bak, munaiti bak Yasung le tongka bo zapa berate Masa le tongka bo shila shongta te Unai to dukuna jukwa munai tiba Munai tiba kosang le gana wo Yasung tongka bo sampile pile nuku Kosang le gana wo asuk tongka bo taisha koromo nuku Sabo sakta ya sangya bo tanya Naku suwayu saku O munai tiba Amunai tina Razane ya sabosaka naito Amunai te guri naito O naito duguna zungno taida yang pogui manshik Taida yang pogui manshik
0: Belai belakin kena toka hai na hai Kena kaman imbagi belai belakin hambai Taku kokra bisu kumar no Tini yang mandai amsaini kairai Kami wang fai sok baja kata bini noga asuk zak sing korone kok selai tong layu Jodoh kena jangan ni kena tak kuku kata buku sana belai belai kena hampir maru ajaran orang kating kaya kena itu mana bagai sarah sampai dok kena megahertz FM ujian tu ni LM kerang apa anda nak te LM kerang apa anda wah ani logi tunggu tak kuku okra Bishu Kumar Deburma belai kena umur logzak umur kebang bini thay sini saka fia bini makan nunggu ni awak hematu ni bini umur asa kebang kena ni tapi tam tam ni ni raja tu nasi neng omah kita tunggu om tiga tunggu awan bagi neng tabu ke pana umur kolok ni pana umur kebang ni pun serai dok hai ni ni mekhang serai hai ngi tong
2: ab to ang tu bu jot to na an yang phyung song dok bi ni pe sala song dok tam ta dara nang tam bai sang ya an ang to brok nam nang bai sang ya bo sana ban ni jin thini se kisa dehar no poris ka kai tong na ngo dehar no kisa ko kai tong na sam nang mo ka ang kai tong nok lai ka se chuang nang ka kai le tre petra si de ki kai tong ngai ba burang nang ta nyang ta kai dam nang hai jing tong se mai ye ni no Jawab pun nengkai kisah macam apa? Tak semua ya. Pek suku yang nama sung nengkai pakai tong man.
0: Ni ni memenai darah om heru ketul tong sa.
2: Ani sini bayu tak hubu kulai kiri. Bapak nanti dah selamat tong bayu. Anu darah tak mesti kulai tong bayu. Kuai kene kena kalai. Tapi sekarang bapak nong kurba, bapak hinta. Bapak hanya dah selamat tong.
0: Ni ni od darah sung ruk tong lain noroni je. Tamsa kembali apa tong lain jodoh no. Boro boro neng hanya

0: 탱크바북 옆풍내 떼질룩 능란이 저래 능에 능부로 탱크바북 어랑새 걸어부 파바바북 어 바보 능 산은 나카리 캐지 않아 저라 습라따부 숭은 나카리 캐 동안 저라 지능 바이 땅에 탱크 어 바보 너 숭은 파이백 해버릴까 Oh, babu, babu.
1: Paisido, paisido, não se passa palhaço que bo, coçou o tangaro samongo, bela, bela, que não cana toca. O mais de samuro vai ser o cana gan que norbo, tamisana, o mais que coçou o matanga, tamle, bela, bela, que cana, naja de samu. O mais de burro de sabo vai ser o show, o mais de anze, vai ser no mokol mukri, calaitango, nini sagbaitango,
0: mukri calaitango, vai que, rosate, tatakai, cava do cod bed nangai, mukri calai matanga.
1: Oh my acting ya, tapi acting ke rasa mana ya, tuh ba?
0: Mukti kelai tang.
1: Acting ke rasa maru, tapi mukti kelainya dong sa.
0: Acting kelai pun aku kagam itu tang, bukan bed nangai tangu. Bukan bed nangai, apa acting kai bukan bed nangai. Tangga nampuk ti payah bos saya meja.
1: Engkau nung bukan yaro tangi kabi mana buiti mana ni zaga kabi mana aro suru senung buka kabi mana tong lah koko bini no.
0: Mukti payah tangu. Oh mukti kai mana ane aman isaman, bapun isaman, utakung isaman no kai. Kata kata ke mukti payah tangu.
1: Busuk jora rok makap naro dam sa dam ni dam tham
0: abo je nang kam nam song kai kap tong kap tong kai kap tong kata kerung ni kerung tham thang ni makam ba
1: uma hai je tabu ka thik ang ge kap mani rok je hamza ro pro kap man rok abo je tabu thipuru ni kong sa chine thipuru je kap na ni nang man abo ka sa se rai ja tong go uma hai makabu uma ge kap ma ro ro uma he ro da musa se sini do po rai ja rok tong na
0: abo kai chung sini kha ni maya chung pa kha maya tong maya tiki ya Nampak kau tu jangan kepala buku bagai, cawe kap hangkai, sini kap berkai, tapi saya berkani pas tangguh. Anu teman ta, makap kau kote kau lima kap hangkai, kau teng kau lima hangkai, am dah kencing, sini mukti payi, korang panai kap hangkai berkani, tapi saya tong thok ta. Walau siang ta, ya am dah kencing, tiga kai, makap umai apa ya bay, kai sing mana bagai ta, berkah tu jangan kai sing mana, engkau buku kau pelak lah, mukti payi kai kai berkah tak kai, tapi saya. Maya zaluk, tapi kalau mewu tang mah ingat, ya mungkin ceng makap.
1: Well, belai kena expert dah korang, tapi belai kena alam gerung nor kena kena rasa bui kena raka. Kau bui bo kena raka semua, tapi kau bui kena raman bo bin bo kisah kisah mokol kesak ngai tangka, tapi mokol mukti kisah kisah le bin bo, fighti fighti engkala, mokol te te kisah engkor te ingka. Omah ino je alam gerung je expert baru roke jasa jaga pun tangi mano bini alam no pun gui belai kena alam gerung kani mano takuk okra Bisu Kumar, belai kena bini korang bo kalau kaham korang le sami thani senamna ni serangkan nak saya deman
0: korang kai tabu sini jatuh kolisian kai saya dah sotong ni kena kau kena utarang ini utun ni baru sama kau utarang ini sabo dok ini baru kata kini lain sabo kai ayam kau ni kai kau ni lain ini sabo ar sama nak kena kai asu nak serangta tak utarang ini kena kai utarang ini suna ang ti share sabo ni yo dok ini lain suna sabo ni yo ya ar sabo kai dok ini lain ini utarang ini, engkau dunia orang ini, abu bebang no mandek kita.
1: Korang lain ini tak pun no serai-serai kau, tapi bisu bisu grog rasa bi thang mana hanya one suwi dong neng.
0: Angkai to tabuk sak no, ani buar abu kaham kerang kai kita tunggu maba, engkau rasa bi chanda bi aku berkhir sab tunggu maba, engkau buih hasil lagi rasa bi apa lah, mau demi berkhir sab tunggu maba. Tapi kau belai matpo kar sok angkai sih macam kau tabuk no, tabuk kau matpo kar sok sak mia udung malah hati wo. Kiton sabiu, aru bukra tadi punung masa kau, kau kiton hangir sabian, hangir sabi hima bukar sabu. Engkau usang bawa bel baru bawa mungkin parani, engkau bukra kau masa kau bayar hoda kena bertanggai, bawa bukra ekdem kaya, angka berjatu kerja sabai, aru kerja sabai.
1: Wal ngake tinin baga asen ngisi teng elem kering panda, belai belai kena hambai maru taku ke okra Bisu Kumar, no nin kisah zoror mani bagai ano belai belai kena hambai nono.
0: Ah, kau totai sabai liya. Abu, aje satu, saya cuma abu sabai lelia. Dua abu kaum kapa, senggar tu nampak salah cinta ini. Hamai.
1: Jodoh kena itu nampak ani kena takuk kat ibu susun ang sana musuh tini yang mandai. Am saya fay sok bajak, kairai fay sing ang sok bajak. Tapi orang takuk okra Bisu Kumar, dia beruma bin nogo fay sok bajak, bin korang nana orang tini kena kerja. Ain hai ulni elem kereng panar ugo kena rofi wana tay kubuni korang no. Tinin bagai elem kereng pada asal ngisi tengjo tu kenai tu nai runo bela bela kena hambai kulumbai kah.

Hanya hayo zero di purka ham tay lam suku kanai tonai mari kissing song no sarasa poendok megahertz FM mutsuyento dabuk sing zaduni korang pandani yaglo hanya hai tekisa panda sing pai shak pai piuka kanatotok ni korang ni pandawo onsaga sing kanatok kanatok rusamung rok sing kanalayo tay jason kanatok zakuk mani ada samung no sing Hanya hai tabung ni osrawo kenalai piu nai. Pagi pun lah osing kenalai nai bisona tay manusia ni kuk tay resap zak resamung. Neng tangtuk sinai hai dia. Kenai tong di tay lagi hotong di.

Belakin aku nato tu resamung nol aku nabe kah manik tayi bila sari yang ni kuk tayi resam sah resamung aku nato tu korang ni pandawo. Pada ingat seng hanya hayo pandawo sini apa wajar tong mani bagi tibu kerato aku nato resamung rok seng kerana ni pasing kau tengah ni. Tapi aku nalanya seng sekang debor mabini kuk tayi resam sah resamung.